Yana kaswani tura knatum soinga pa sakantinan prungni namgpa salam tal hazagni kogruk tokbusini junjani chisa tarik bristever prung pangnan ba prungantian program rangkona simang medium wave chagni Supreme Tam Point Gitamsa, meter kilohertz, hazal sar chagni kolachi gitamo, knasona matninga, dikdiksani zamano, prungni, dokba jo dilioni kuatak ba hindi koborang, dok minute bunga o, jojo English koborang ko, knasona matgen. Yan akaswani tura.

sakobal phapkangai ngamba ramram namen nenani tobia tao cha chan saliram chingkoni watte rona namen nanseng benga

na'simang witerson momani gitrangko knaha tao joljol chanchan phale sangmani gitrangko knangskhana mangin gitrang inga na asan aro dongkhamaigen.

Bonkamena simang, evarot marakni gitrangko kna suaha, aro yarang paksa chasungatalni gitrangko watani sumoiba yanon bonaha. Tao jol jol Delhi station oniko watatskak pa dengtang dengtang vivid barati program rangko knangin. Jol jol gani bajong ahon salni hindi kobor, gani kolachi bajo vivid barati program, gatam bajo hindi kobor, aro gatam bunga bajo ni gatam tikang bajo na English kobor ko knasona matgen. Yana kashbani, tura.

Menggeben git kok nang skagen. Wan sandester samander ngba git ong skainga gitara je khumthama ke ha. Wa git kok nanas ke bieting barara. DTC turane staff rang Domera Olivia Tingre Kre Nochi Niksat Enos Aromani ke penerpeng rang.

Shibonik nanas ki biat kaba acik casong utani gitrangko nasona manaha. Mengkepen program ko daok nang skana mangen. Ian Akashvani Tura. Somai daos ni bajong aha. Aro Toki House programu. Isi life me film ni gitrangko nangen. Skangpa. Mohit Chauhan, Shreya aro Dominic Serejoni bagit kok nangchengen.